0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini ya, Kamis 21 Mei 2026 nih. Dan tentunya di pagi hari ini kita bakal ngobrolin soal perskincare nih teman Pro 2. Tapi hari ini bukan tips ya, tapi ini lebih ke saran sih. Jadi pernah gak sih teman Pro 2 kamu udah capek-capek nih, udah merogoh kocek dalam untuk beli skincare yang udah paket lengkap gitu ya, tapi ternyata gak cocok di kamu. Nah, kamu bingung nih mau diapain nih skincare-nya, padahal udah beli mahal-mahal gitu ya. Tenang aja teman Pro 2, skincare-nya jangan dibuang. Mungkin kamu mikirnya mau bazir juga ya, karena kamu bisa pakai untuk alternatif ini. Karena nyesek banget gak sih, sudah susah-susah payah mendapatkan facial wash atau mungkin moisturizer, bahkan serum incaran dari lama nih, udah nabung buat beli ini, tetapi ternyata produk-produk skincare itu ternyata justru tidak cocok di wajah kamu. Nah, kamu mau lanjut pakai tapi bikin jerawat dan iritasi, mau dijual tapi sayang, apalagi dibuang, rugi banget ya enggak sih teman Bro 2? Nah, walaupun ada opsi giveaway skincare ke teman, saudara, atau yang lain, sebenarnya kamu masih bisa memanfaatkannya untuk diri kamu sendiri nih. Kira-kira gimana nih caranya? Dan tentunya kamu bisa alih fungsi kegunaannya dengan memakainya di anggota tubuh yang lain. Nah, kalau misalnya skincare yang gak cocok di wajah, kamu bisa pakai ke tangan, kaki, sampai juga ke leher teman Pro 2. Sebaiknya kamu gak boleh gegabah ya dengan langsung membuang, menjual, atau bahkan giveaway skincare yang gak cocok di wajah kamu. Singkirin dulu deh opsi-opsi yang tadi udah aku bilang gitu ya, dan cobalah gunakan skincare untuk area tubuh yang lain seperti kaki, tangan, sampai ke leher juga bisa nih. Tentunya berbeda dari kulit wajah yang sensitif, kulit badan tuh biasanya lebih tahan banting atau kayak kulit badak gitu ya, dengan berbagai macam produk. Nah, kamu bisa melakukannya nih, misalnya kamu gak cocok sama facial wash-nya, kamu bisa alihkan kegunaan facial wash-nya nih untuk sabun cuci tangan atau bahkan sabun mandi nih teman Pro 2. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi untuk kulit tangan kering, dan tentunya formula sabun cuci muka biasanya lembut dan beberapa hadir tanpa SLS, tapi tetap efektif ya membersihkan kulit kita. Nah, kalau misalnya produk yang gak cocok sama kamu adalah moisturizer, kamu bisa mencoba gunakan moisturizer untuk wajah sebagai body lotion di area leher, atau mungkin di tangan juga bisa nih, dan di kaki juga bisa teman Pro 2. Dimana face moisturizer ini biasanya didesain punya formula yang melembabkan tapi gak lengket dan cepat menyerap. Jadi gak gampang bikin basah atau bahkan keringatan kalau digunakan sebagai body lotion atau hand cream nih. Nah, kalau misalnya itu masih cocok, mungkin gak cocoknya sunscreen, toner, atau bahkan serum, tenang aja, kita masih ada nih alih fungsi yang lainnya untuk sunscreen ini teman Pro 2.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2 tadi udah aku spill ya, kalau misalnya nih kalau sunscreen yang kamu beli facial wash nggak cocok, solusinya gimana? Terus kalau moisturizer gimana? Nah kalau sunscreen yang nggak cocok, kamu bisa alihkan kegunaan sunscreen ini itu untuk sunblock di area badan yang sering terkena sinar UV nih teman Pro 2. Dan tentunya kamu bisa gunakan pada tangan dan juga kaki kamu. Selanjutnya kalau misalnya yang gak cocok adalah toner, kamu bisa alihkan juga kegunaan toner untuk melembabkan area kulit kering seperti leher depan dan juga tangan kamu. Nah gitu juga nih sama exfoliating tonernya, kamu bisa gunain sebagai produk eksfoliasi di siku atau bahkan lutut kamu agar tidak kasar dan juga berwarna gelap. Nah kalau serum nih, kamu bisa alih fungsikan untuk mencerahkan area kulit gelap nih seperti leher belakang, siku, lutut, dan juga kaki teman Bro 2. Dan kalau misalnya micellar water yang gak cocok, kamu bisa gunakan micellar waternya untuk membersihkan area leher, tangan, dan kaki kamu. Jadi sebelum kamu mandi nih, kamu bisa gunakan ini supaya kulit tubuh kamu makin cerah bercahaya. Nah terakhir, kalau misalnya kamu beli lip balm tapi gak cocok di kamu, kamu bisa gunakan untuk mengatasi tumit yang pecah-pecah ternyata nih. Terutama lip balm yang mengandung petroleum jelly dan juga si butter nih, tentunya ini bisa menghaluskan tumit yang kasar. Iya teman Pro 2, jadi kalau misalnya produk-produk skincare seperti yang udah aku spill tadi itu tetap menyebabkan iritasi di kulit tubuh kamu atau misalnya di kulit tangan, kaki, dan yang lainnya, kamu harus segera hentikan pemakaiannya juga ya. Tapi kamu tetap bisa kok menggunakannya untuk membersihkan barang-barang seperti tas kulit atau bahkan sepatu. Baru kemudian pilihlah opsi-opsi lain yang sesuai teman Pro 2.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, pernah gak sih kamu kalau misalnya habis aktivitas seharian di luar rumah nih, kamu pikirannya pasti mau pulang, mau tidur, terus mau istirahat, dan tentunya ini pasti sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, ya gak sih? Nah tapi gak semua orang ternyata teman Pro 2 bisa langsung tertidur walaupun badannya nih udah capek banget dengan aktivitas keseharian mereka nih. Tentunya kepribadian seseorang bisa menjadi faktor mereka kesulitan untuk tidur. Nah hal ini tuh bisa terlihat dari pola pikiran mereka, perasaannya, dan juga perilakunya. Ternyata ada beberapa ciri kepribadian orang yang gak bisa tidur cepat, teman Pro 2. Untuk yang pertama itu adalah ekstrovert, di mana kepribadian seorang yang ekstrovert seringkali itu membuat mereka gak bisa tidur dengan cepat. Karena mereka ini terbiasa aktif, banyak bicara di suatu kelompok, bahkan dikutip dari News Medical Life Science ya. Karakter orang yang ekstrovert ini itu gemar sekali berinteraksi sosial dan menyukai aktivitas kelompok dibandingkan mereka menyendiri nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, orang yang ekstrovert itu terkadang kesulitan untuk tidur cepat di malam hari. Bahkan ya ketika situasi pun terlalu sepi, mereka ini bakal membutuhkan orang lain untuk berinteraksi untuk mengalihkan perhatian mereka nih, supaya mereka tuh nggak overthinking dan mikir kemana-mana tentunya. Nah untuk ciri yang selanjutnya adalah overthinking teman Pro 2, di mana suasana malam hari yang sepi, gelap, dan berkurangnya aktivitas ternyata bisa membuat seseorang itu tidak bisa tidur cepat. Akhirnya ya situasi inilah yang membuat sejumlah orang tuh kadang merasa cemas dan terlalu banyak berpikir atau overthinking. Jadi yang seharusnya gak kamu pikirin, jadi kamu pikirin nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu gak mampu mengatasi pikiran yang terlalu aktif ini ternyata

Ternyata bisa membuat tubuh kamu kesulitan untuk tidur, terus juga menjadi nggak rileks di malam hari. Nah, ujung-ujungnya atau dampaknya nih, keesokan harinya pun tubuh kamu bakal merasa kelelahan karena kualitas tidur kamu yang buruk, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sneakers, that is an amazing name. Whoever came up with that name is a friggin' genius.
2: Turn this bitch up. This is another Los Angeles leaker, you fucking corkscrew face having ass motherfucker.
3: DJ Sour Milk. Ugh.
4: Just incredible.
5: Zone. Hey, yo, this your boy Casey Veggies. LA Zone. Leakers, man, where y'all find this shit, man? Drop that shit.
6: This sound like

0: team.
1: Hey yo, fuck y'all get on this new hot shit. Right now you popping off with my motherfucking family, live and direct.
2: Kak, maaf suara lato-latonya mengganggu.
3: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
2: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
3: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
4: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: Tamu-tamu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

Ya, teman Produa, masih dengan kamu mungkin atau mungkin ada teman, keluarga gitu ya, yang kepribadiannya tuh kalau udah capek seharian tuh kan biasanya kalau kita udah nyampe rumah tuh tepar ya, capek tidur ya enggak sih? Tapi ternyata ada orang yang enggak bisa tidur cepat walaupun dia udah sibuk nih seharian di luar rumah, teman Produa. Tadi yang pertama udah aku spill kalau misalnya ciri yang pertama itu adalah ekstrovert, terus juga overthinking. Nah, selanjutnya yaitu adalah terlalu cemas. Jadi kalau misalnya kamu ingin tidur dengan cepat dan tenang, tapi justru malah kamu memikirkan hal yang gak penting sampai pagi hari nih. Nah, ketika inilah orang yang terlalu cemas ini membuat ototnya lebih tegang. Jadi kondisi ini bisa membuat tubuh kamu kesulitan untuk rileks dan akhirnya seseorang itu kesulitan untuk tidur di malam hari. Ya, teman Produa, selanjutnya kamu termasuk ciri yang imajinatif nih. Karena selain kecemasan, seseorang yang sulit untuk tidur itu disebabkan karena pikirannya yang terlalu imajinatif, teman Produa. Jadi ada banyak hal yang mereka pikirkan, mulai dari yang menyenangkan sampai dengan hal terburuk. Karena mereka ini seringkali membuat skenario terburuk dan mereka bakal menghubungkan pikiran yang seharusnya tidak dipikirkan. Jadi pikiran imajinatif inilah yang memungkinkan mereka untuk kesulitan tidur cepat. Karena sesuatu yang seharusnya enggak mereka pikirin, jadi mereka pikirin. Nah, selanjutnya nih, teman Produa, tentunya dari kepribadian inilah mungkin adalah salah satunya yang kamu miliki yang membuat kamu susah untuk tidur walaupun badan kamu udah capek, capek banget sama aktivitas kamu seharian ya, teman Produa ya. Jadi sebaiknya nih kalau kamu udah beraktivitas di luar ruangan, udah capek, terus juga badan kamu udah capek, jangan sampai kamu membuat pikiran kamu juga menjadi capek karena overthinking yang berlebihan di malam hari, yang seharusnya nih waktu yang kamu gunakan untuk istirahat tapi kamu malah berpikir untuk sesuatu yang seharusnya tidak kamu pikirkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan edisi hari ini tuh di hari Kamis 21 Mei 2026. Formasi pukul 9 lewat 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2, kita bakal ngebahas presiden termuda di dunia nih yang pernah menjabat dan sekarang tuh

di sekian banyak presiden yang memimpin suatu negara, ternyata ada presiden termuda di dunia dengan usianya yang gak sampai 40 tahun nih teman Pro 2. Nah, setelah ditelusuri oleh beberapa terpercaya teman Pro 2 ya, ada terdapat dua tokoh yang menjabat sebagai presiden termuda di dunia, di mana usia keduanya pun masih sekitar 36 tahun nih teman Pro 2. Nah, tentunya apapun yang digencarkan dalam visi dan misi dua tokoh negara ini itu menjadi sorotan publik. Karena terdapat presiden yang berpegang teguh menghancurkan gangster narkoba di negaranya, sampai dengan menghapus model ekonomi neoliberal. Dan kira-kira siapakah kedua presiden ini ya teman Pro 2 ya? Untuk yang pertama ada Gabriel Boric. Jadi Gabriel Boric ini menjadi salah satu presiden yang mendapat julukan presiden termuda di dunia. Nah, saat dia dilantik pada 11 Maret 2022, Boric ini baru berusia 35 tahun teman Pro 2. Saat itu dia berhasil mengalahkan seniornya Jose Antonio Kast pada putaran kedua dengan total suara 55,87%. Nah, kira-kira apa sih yang dia gencarkan? Dan juga diketahui kalau Boric ini menggaungkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial, dan juga dia menghapus model ekonomi neoliberal Kyle yang dibawa saat era diktator Augusto Pinochet nih teman Pro 2. Jadi model ekonomi neoliberal ini kerap kali terlihat seperti mengesampingkan kelas miskin dan juga pekerja. Robert Fang, seorang profesor di University of Chile, menyebutkan bahwasanya Boric ini memiliki karir politik yang luar biasa karena dia berhasil naik dari pemimpin mahasiswa menjadi presiden terpilih. Nah, pada tahun 2011, pria bernama lengkap Gabriel Boric von teman Pro 2 pernah memimpin protes mahasiswa nih. Tentunya ini untuk mendorong sekolah gratis di Chile, dan 2 tahun kemudian dia berhasil menduduki kursi pemerintahan sebagai wakil rakyat tanpa dukungan partai politik. Nah, tentunya langkah yang diambil dari presiden muda ini patut juga diapresiasi ya teman Pro 2 ya, karena dia berani mengambil langkah dan resiko tinggi demi kesejahteraan warganya. Dia sangat menentang yang namanya narkoba, karena narkoba ini tentunya bisa merusak masa depan generasi bangsa selanjutnya. Apalagi kalau misal pemimpin-pemimpin bangsa selanjutnya pastinya pingin dari generasi muda yang tentunya dari negara tersebut ingin menginginkan generasi muda yang terbaik teman Pro 2. Jangan sampai narkoba merusak mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Berhenti bentar, bro.
2: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemas kakiku.
2: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
3: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi jelang siang Tuan Pro 2 ya, 2 menit lagi udah siang. Oke deh, untuk siang hari ini Tuan Pro 2 di hari Kamis ya, 21 Mei 2026 ya. Walaupun langitnya udah mulai abu-abu tapi masih ada sinar mataharinya Tuan Pro 2 ya. Tapi belajar dari kemarin, kayaknya kemarin tuh panas banget terus tiba-tiba hujan ya. Jadi buat kalian semuanya mudah-mudahan sudah membawa mantel hujan ataupun payung ya untuk hari ini ya. Dan masih untuk hari ini Tuan Pro 2 seperti biasa buat kalian semuanya yang mau request lagu langsung aja di 0811743909 untuk di Pro 2 Hit List edisi hari ini. Dan nanti juga aku akan mencoba ya mengulik beberapa lagu ya untuk buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagu yang aku kulik ini adalah lagu favorit kalian ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya jangan kemana-mana, stay tune terus Serari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

Kan 90,9 Roda Jambi, teman terbaik kamu. Hati-hati di jalan. Requestan dari Mas Theo kalau gak salah ya. Ada Mas Theo di mana hayu? Di Magelang. Jauh ya Mas Theo ya. Oke deh, hati-hati di jalan buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah mau apa ya? Karena udah mendekati Lebaran Haji ya teman Pro 2. Kabarnya jatuh di hari Rabu nih ya. Dan pastinya buat teman Pro 2 semuanya, untuk persiapan di Idul Adha kali ini teman Pro 2, karena aku ada apa ya, kayak gak tahu ini mitos atau enggak ya teman Pro 2. Jadi kabarnya kalau misalnya mendekati hari Idul Adha ya, itu kan memang alangkah baiknya kita untuk berhati-hati banget ya, apalagi untuk di perjalanan teman Pro 2. Nah, jadi mudah-mudahan lagu dari Tulus ini bisa apa ya, mengingatkan kita harus hati-hati banget ya teman Pro 2. Gak tahu mitosnya mau aku sebutin atau enggak, takutnya nanti salah ya. Jadi gak usah aja deh. Oke deh, buat kalian semuanya untuk siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya, yang mau request langsung aja di 0811743909 bakal aku puterin nantinya. Dan pasnya juga buat kalian semuanya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di hari Kamis ini ya. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Juicy Luisi dengan Gurun Hujan teman Pro 2 ya. Wow, Gurun Hujan. Gimana tuh maksudnya? Karena untuk di Kota Jambi nih teman Pro 2 kayaknya bakal turun hujan yang deras ya, karena udah gelap banget dan anginnya lumayan kencang teman Pro 2 ya. Sedikit kita kulik untuk lagu terbarunya Juicy Luisi yang kembali menyentuh hati pendengarnya ya, melalui karya emosional bertajuk Gurun Hujan teman Pro 2 ya. Jadi memang menggunakan metafora yang kuat banget, gurun ya, yang dikenal sebagai tempat tandus dan jarang tersentuh air gitu ya. Nah, ini dipilih sebagai simbol dari sebuah harapan yang terasa sangat sulit ya untuk dicapai. Secara mendalam, lagu ini kayak menggambarkan kepedihan dari sebuah penantian tanpa kepastian. Jadi kerinduan yang terus tersimpan rapat hingga sebuah hubungan asmara yang tampaknya mustahil untuk bisa kembali utuh seperti sedia kala teman Pro 2. Nah, jadi emang nuansa melankolis dan juga sesak ya begitu terasa lewat potongan lirik puitisnya. Aku sampai meneteskan air mata mendengarnya ya, Cil. Jadi emang penggalan ini dia tuh kayak menunjukkan bahwa masih ada rasa perhatian ya dan kepedulian yang besar terhadap sosok dari masa lalu ya. Jadi ada liriknya tuh, apakah sekarang kau masih suka lupa makan atau sudah ada yang mengingatkan? Aduh. Ketika dia sudah enggak sama kamu, dianya gendut ya, gendutan. Berarti dia diingat, bukan hanya diingetin makan, tapi dia diberi makan, guys. Aduh, ya deh kalau gitu ya. Jadi memang kekuatan emosional dari lagu Gurun Hujan ini tidak lepas dari tangan dingin para musisi di balik layar ya. Untuk proses produksinya juga, kalau kamu lihat teman Pro 2 itu ada Iqbal Siregar dan juga Dennis Legia yang kembali dipercaya sebagai penulis sekaligus komposer setelah sebelumnya itu sukses melahirkan deretan lagu hits dari Juicy Luisi yang lain ya, kayak Asing, Hahaha ya, sampai Tanggung Jawab. Nah, jadi memang keren banget sih teman Pro 2 ya. Akhirnya kalau gitu, memang kayak perpaduan aransemen vokal yang matang dengan lirik melankolis khasnya Juicy Luisi ya. Mudah-mudahan ini sukses membuat lagu ini terasa relate ya dengan pengalaman pahit banyak orang, termasuk aku. Kamu aja kali ya.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat teman terbaik
1: kamu. 90,9 Radio Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. Yang akhirnya hujan juga, teman Pro 2 ya. Seperti yang Nia bilang tadi, kayaknya bakal hujan. Ya, memang udah hujan ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya yang mungkin sedang terjebak hujan, karena ini juga udah mau masuk jam-jam makan siang juga, istirahat siang juga ya. Jadi buat kalian semuanya, tetap hati-hati di jalan, jaga jarak aman ya, tetap fokus saat membawa kendaraan, teman Pro 2, itu paling penting ya. Akhirnya kalau gitu untuk siang hari ini aku bakal muterin satu lagu yang katanya ini kayaknya kalau denger lagu ini ingat masa-masa di tahun 2020 waktu COVID muncul. Katanya, teman Pro 2 ya, tapi aku sih kayaknya memang ngerasa lagu ini itu kayak apa ya, ya enggak merasa saat COVID juga sih, tapi mungkin ada yang merasa hal yang seperti itu. Ya itu oke, enggak apa-apa teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin tentang cinta nih teman Pro 2, langsung ke cinta ya. Iya, kalau soal lagu itu pasti kan ada rasa-rasa tentang seseorang gitu, cinta. Karena bentuk cinta yang paling tulus itu bukan tentang kata-kata besar ya, tapi tentang hal sederhana yang selalu diusahakan. Dan katanya juga lagu ini menceritakan itu, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hujan gini tuh bikin emosi ya. Jalan macet, sepatu basah, hati ikut licin.
1: Justru itu, jangan sampai emosi lo yang nyetir. Jangan licin, terus jangan ikut licin.
0: Kadang pengen cepet nyampe, tapi kok rasanya ngeri juga ya.
1: Lebih ngeri lagi kalau maksa. Hujan tuh bukan cuma bikin basah, tapi bikin jarak rem makin panjang.
0: Berarti pelan dikit gak masalah ya?
1: Bukan cuma gak masalah, itu keputusan paling waras hari ini.
2: Musim hujan butuh ekstra hati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak, dan pastikan kendaraan dalam kondisi aman. Sampai tujuan dengan selamat selalu lebih penting daripada sampai lebih cepat.

Ibnu Athaillah pernah berkata, "Usahamu untuk mengetahui beberapa kekurangan yang ada pada dirimu lebih baik ketimbang usahamu untuk menyingkap perkara gaib yang tersembunyi darimu."

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Jambi teman terbaik kamu, 41 menit lepas dari formasi 12 siang Tebom Pro 2. Untuk di era di Jambi kayaknya hujannya udah mulai reda nih ya. Jadi selamat siang buat Tebom Pro 2 semuanya yang sudah beristirahat ya. Untuk jam-jam ini kan memang waktunya kita untuk istirahat makan siang nih ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya ada satu informasi yang membanggakan, karena ada data BPS di tahun 2025 yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur itu mendominasi daftar provinsi dengan tingkat kegemaran membaca atau TGM ya, tertinggi di Indonesia. Jadi Nusa Tenggara Timur menempati posisi pertama dengan skor 62,5, disusul NTB dengan 61,19, dan sementara Sumatera Selatan dan Maluku Utara juga masuk jajaran teratas dengan skor 60. Dan temuan ini menarik karena membuktikan bahwa minat baca yang tinggi itu gak cuma identik dengan Pulau Jawa atau dari Sumatera sampai Sulawesi ya. Jadi ada 6 provinsi lainnya yang mencatat skor yang sangat berdekatan di kisaran 59. Nah itu artinya bahwasannya menunjukkan persebaran yang cukup merata gitu ya. Jadi tingkat kegemaran membaca sendiri itu diukur berdasarkan berapa indikator, mulai dari frekuensi dan durasi membaca, jadi jumlah halaman yang dibaca hingga akses internet untuk mencari informasi juga ya. Dan pasti selamat ya untuk kota-kota di Indonesia yang sudah masuk tingkat kegemaran membaca, karena memang untuk saat ini Tebom Pro 2 aku lihat sendiri ya, apa-apa itu kita kayak nggak ngebaca dulu gitu ya, jangankan buku ya. Itu hanya sekedar kayak catatan kecil aja kita nggak baca gitu Tebom Pro 2 ya. Nah jadi semoga provinsi lain itu bisa segera menyusul ya.

0: 99,9 Pro 2, balik lagi barengan Nia di sini, masih di 90,9 Pro 2 FM Jambi. Gimana nih kabarnya Tuan Pro 2? Di jam-jam rawan lapar kayak gini, masih semangat dong ya? Ngomongin soal lapar, aku tahu banget nih kalian pasti sekarang lagi seneng-senengnya belajar masak, iya enggak? Tapi kadang kita bingung kan ya, mau masak apa lagi, yang praktis, ya kan, yang sat-set gitu. Dan tetap punya cita rasa lokal yang Jambi banget atau Jambinian. Tenang, aku punya 3 rekomendasi menu Jambi yang anti ribet dan pastinya enak buat teman makan siang atau malam kamu. Yang pertama, ada tempoyak ikan patin. Wah, ini mah juara ya teman Pro 2 ya. Siapa sih yang gak tahu sama tempoyak, apalagi orang asli Jambi. Nah, jadi kamu gak perlu pusing-pusing buat numis-numisin bumbu, karena tinggal campurin tempoyak, bumbu halus, terus cemplungin ikan patin. Jadi deh, masaknya cepet, rasanya segar, asam pedasnya itu loh yang bikin nagih. Cocok banget buat kamu yang pengen makan enak tapi gak mau dapurnya berantakan. Rekomendasi kedua, buat kamu pecinta daging, kita masak daging hitam. Nah, kalau biasanya masak rendang itu lama dan melelahkan, daging masak hitam ini versinya lebih simpel. Kuncinya cuma di kecap manis yang banyak dan rempah-rempah dasar. Hasilnya, dagingnya empuk, manis, gurih, dan warnanya estetik buat diposting di story Instagram kamu. Dan yang terakhir, aku saranin coba kerutup ikan. Buat anak kos, ini penyelamat, karena ikan nila atau ikan mas itu tinggal dibumbuin aja ya. Kemudian kita masukin ke dalam ikannya. Nah, lalu tinggal ditaruh aja di atas daun pisang. Kamu bisa kukus selama kurang lebih 30 menit ya. Nah, wangi daun pisangnya itu loh bikin tetangga sebelah pasti nanya, masak apa tuh? Boleh makan bareng gak? Ya kak. Nah, ternyata masakan Jambi gak sesulit yang kita bayangin kan? Bahannya gampang, dicari di pasar tradisional atau di supermarket terdekat, dan prosesnya juga sat-set, langsung jadi. Kalau teman Pro 2, paling suka masakan Jambi yang mana nih?
1: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
2: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
3: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini aku bakal bahas mengenai makanan favorit kita bersama. Apalagi kalau bukan mie instan pakai nasi hangat. Wow, ini kombinasi yang luar biasa. Tapi menurut dokter Reisa Brotoasmoro, kombinasi mie instan dan nasi ini kurang baik jika sering dikonsumsi. Ingat ya, kalau sering dikonsumsi itu gak baik. Nah, mie instan dan nasi ini keduanya itu termasuk karbohidrat yang sederhana, yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan, tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya tubuh akan terasa cepat lelah, kemudian mengantuk, dan kamu jadi kurang fokus setelah makan. Mie instan dan nasi ini juga rendah serat ya, dan ini juga bisa menyebabkan proses pencernaan jadi lebih lambat, yang memicu keluhan perut kembung dan juga begah. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan nih teman Pro 2? Nah, caranya dengan menambahkan protein dan serat kepada mie instan. Jadi bukan menambah nasi angetnya. Ya, jadi asupan gizinya tuh jadi seimbang dan tidak membebani kerja usus kita. Nah, ayo siapa yang di sini suka banget makan mie instan dan harus pakai nasi anget? Dirubah ya kebiasaannya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini di Santai Siang teman Pro 2, aku bakal bahas tahta tertinggi makanan atau minuman yang paling sering bikin perut kita jadi ngembang alias buncit. Nah, buat teman Pro 2 yang ngerasa nih ya, aduh perut aku kayaknya udah mulai maju nih berapa senti. Ini bukan karena kamu lagi hamil ya. Oke, jadi yang pertama, minuman manis dan bersoda. Nah, gula cair itu cepat diserap, kemudian insulin jadi naik. Gas dari soda numpuk di perut, nah itu akhirnya jadi kembung. Solusinya, air putih, infused water, atau teh tawar. Nah, kalau yang mau yang manis-manis, cukup sesekali aja, bukan tiap hari ya. Kemudian, gorengan dan makanan berlemak berat. Aduh, ini mah susah ya untuk kita hindari gitu. Even kita makan ikan aja harus digoreng ya kan, ayam aja digoreng, telur aja didadar. Tapi sekarang udah bisa kok dadar telur pakai air gitu, atau mungkin pakai apa sih namanya, daun pisang gitu kan, bisa teman Pro 2 diakali ya. Nah jadi kalau misal kamu suka makanan yang goreng-gorengan atau makanan yang berlemak berat, nah ini lemak ini sulit banget dicerna, makanan akan lebih lama di lambung, nah ini yang bikin begah, terus juga penuh, dan perut akan terasa maju ya. Nah solusinya ganti makanan dengan yang ditumis-tumis ringan aja, yang bukan air, minyaknya itu sedikit aja, atau mungkin kalau kamu punya air fryer, nah bisa ya. Jadi tanpa digoreng gitu. Dan pastinya pilih lemak baik, entah itu dari olive oil atau alpukat secukupnya. Kemudian buat kamu yang suka roti putih, terus juga kayak perkuean lah ya, kue-kue olahan, dia kan rendah serat nih, tinggi gula. Nah ini bikin cepat lapar dan kayak apa ya, kayak kita bakal nagih, mau lagi gitu. Karena memang gak bikin kita kenyang. Nah solusinya ganti karbo yang lebih stabil, entah itu nasi, entah itu kentang, ubi, selalu barengin dengan protein dan sayur. Sekarang ini udah banyak banget yang jual bekukusan ya teman Pro 2. Nah itu siapa tahu bisa menjadi solusi juga nih buat teman Pro 2 untuk mengganti kebiasaan cemil-cemilan yang manis ya. Nah buat kamu yang suka minum kopi, gula dicampur susu ya, kopi, gula, susu, kombinasi yang pas banget ya. Terus juga kayak ada kombinasi asam ya, terus dicampur gula, ada laktosanya. Nah banyak orang yang langsung kembung walau belum makan. Nah solusinya kalau bisa minum kopi hitam, atau yang lagi banyak digandrungi anak-anak Gen Z, Americano, cie. Ini bisa diminum setelah ada makanan di perut ya. Kemudian buat teman Pro 2 yang makanan yang tinggi garam nih, yang instan dan juga kemasan. Garam ini bikin tubuh kita nahan air ya, bukan lemak naik, tapi perut kelihatan jadi mengembang. Solusinya kurangi makanan ultra proses, perbanyak minum air dan sayur tinggi kalium. Kalau kamu sering merasa kok perut aku doang yang maju ya? Nah coba cek apa sih yang sering kamu makan dan minum sehari-hari?
1: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,9 Pro Jambi, teman terbaik kamu. Balik lagi di segmen Healthy Hacks bareng aku Nia. Aku bakal ada segmen terbaru ya untuk tahun ini. Healthy Hacks kayak keren deh. Untuk siang ini aku mau nanya dulu, siapa di sini yang rajin banget beli serum mahal, moisturizer seharga kosan, tapi giliran beli sunscreen mikirnya 1000 kali? Ada enggak orangnya? Atau mungkin malah sering mikir, ah, cuma keluar beli seblak doang, ngapain pakai sunscreen sih, repot amat. Nah, dengerin aku baik-baik ya, teman Pro 2. Percuma skincare kamu mahal kalau kamu masih skip sunscreen. Itu sama aja kayak kamu bangun rumah mewah tapi gak dikasih atap. Ancur ya kena hujan ya. Nah, jadi sinar UV itu jahat banget. Dan dia itu gak kenal kata libur. Mau mendung kek, mau cuma keluar bentar kek, dia tetap ngintip buat ngerusak kolagen di kulit kita. Akibatnya, flek hitam, kusam, dan kerutan datang lebih cepat dari jodoh si Bayu. Jodoh si Bayu, serem kan? Jadi please banget teman Pro 2, anggap sunscreen itu investasi. Cuma butuh 2 ruas jari tiap pagi buat nyelamatin muka kamu dari penuaan dini. Mending ribet dikit sekarang daripada nyeselnya pas umur 30 nanti. So, sebelum kamu aktivitas hari ini, coba cek muka dulu, udah pakai sunscreen belum?

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Kamu 52 menit ya lepas dari Farmasi 13 siang ini. Dan masih bareng sama Nia untuk siang ini, teman Merodua di Santai Siang. Kali ini buat cewek-cewek yang suka banget kalau foto itu pasti posenya tuh selalu ya, dan pasti akan seperti ini ya, peace gitu. Nah ternyata pose peace ini bisa membocorkan sidik jari, teman Merodua. Jadi ini sering banget pose yang kalau bisa dibilang ketika kita udah mati gaya ya. Tapi cewek apakah emang ada mati gaya? Kayaknya enggak ya. Masih banyak pose yang lain ya. Nah jadi kalau bisa untuk pose peace ini, teman Pro 2, kalau bisa jangan digunakan ya. Jadi gunakanlah gaya yang lain. Kenapa bisa seperti itu kan ya? Jadi AI bisa membaca sidik jari dari foto. Nah, pakar keamanan asal Cina, ada Li Chang yang mendemonstrasikan bagaimana AI mampu mengekstraksi detail sidik jari dari selfie seseorang selebritas. Nah, resikonya resikonya itu meningkat ketika ya jari menghadap langsung ke kamera, kemudian foto diambil dari jarak dekat, kemudian juga cahaya dan fokus gambarnya cukup jelas. Nah, apalagi kalau kameranya memiliki resolusi yang tinggi. Bahkan dari jarak 1,5 sampai 3 meter, sebagian detail sidik jari itu masih bisa dipulihkan, teman Pro 2. Nah, kenapa berbahaya? Jadi sidik jari itu adalah data biometrik permanen. Berbeda dengan password, sidik jari ini tidak bisa digantikan ketika bocor. Jadi sidik jari seperti data wajah itu adalah pengenal biometrik permanen yang sulit diubah, teman Pro 2 ya. Kalau data ini jatuh ke tangan yang salah, resikonya itu bisa pembobolan perangkat, bisa penipuan identitas, penyalahgunaan akses biometrik, pemalsuan dokumen ya. Jadi banyak banget gitu jalan menuju kejahatan ya. Jadi teknologi AI itu membuat proses membaca detail tangan jadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Dan kasusnya ini juga sudah pernah terjadi, teman Pro 2 ya. Ada yang apa namanya, bukan hanya teori semata gitu. Ini juga pernah terjadi di Cina, yang hampir menjadi korban pembobolan smart door lock di rumah ya. Jadi pelaku diduga menggunakan replika sidik jari yang dibuat dari foto tangan korban yang sebelumnya diunggah ke media sosial. Jadi meski berhasil digagalkan, tetapi kejadian ini menjadi peringatan selfie juga bisa dimanfaatkan untuk kejahatan digital, teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya bukan cuma pose peace aja. Jadi beberapa pose yang sering banget ini cewek pasti ya. Jadi pakar menyebut resiko kebocoran data biometrik ini ada pose lain kayak finger heart, kemudian half heart. Aku nggak tahu nih seperti apa posenya ya. Ketika pose tangan kita dekat dengan wajah, ini tuh juga bisa memperlihatkan detail sidik jari dengan cukup jelas ya. Jadi buat teman Pro 2 untuk sekarang, kita hindari nih pose yang kayak kehabisan gaya gitu ya. Jadi kurangi resikonya, hindari mengunggah foto dengan detail jari terlalu jelas, buramkan atau apa namanya, kalau bisa diburamkan bagian tangan ya. Jangan sembarang menyimpan sidik jari di perangkat yang tidak terpercaya. Dan pastinya lebih aman untuk tidak membagikan terlalu banyak foto yang memperlihatkan jari-jari kita secara jelas di internet, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman Pro 2 semuanya, karena kebiasaan sederhana di media sosial itu juga disertai kesadaran soal keamanan digital ya.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah
1: oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan

Dan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Itu Mamro 2 FM tepat di formasi pukul 15 lewat 28 menit. Kita dengarkan kumandang beduk dan juga azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Boost.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Hai. Ya teman Pro 2 FM, sore hari ini udah balik lagi teman Pro 2, habis nemenin teman Pro 2 semua di sore ceria ya. Biar sore kamu tetap ceria, tetap semangat. Walaupun setelah lelah bekerja seharian ya, tetap harus semangat teman Pro 2. Apalagi ini udah mau masuk, gak terasa perasaan minggu kemarin tuh udah long weekend. Ini tau-tau udah mau weekend aja lagi. Atau mungkin besok sudah ada yang WFH kali ya, jadi besok udah libur tuh. Jumat, Sabtu, Minggu itu enak banget kan, 3 hari itu lumayan ya teman Pro 2. Jadi nikmatilah ya libur sebelum libur dilarang. Emang kapan libur dilarang, gak pernah kali ya. Oke, teman Pro 2 FM nih, seperti biasa hari ini aku bakal nemenin teman Pro 2 semua nanti sampai di jam 7 malam teman Pro 2 FM ya, seperti biasa di hari ini. Karena nanti di jam 7 nya kita bakal ada delay dari Pro 2 Jakarta untuk music live chat ya. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 semua? Semoga baik, semoga sehat selalu ya teman Pro 2. Ya harus sehat pokoknya ya. Hidup itu harus kuat gitu ya, harus strong ya. Enggak boleh, karena kalau lemah kita ditindas nih gitu. Oke, teman Pro 2 FM nih, seperti biasa sore hari ini aku bakal nemenin teman Pro 2 dengan berbagai informasi tentunya yang menarik nih untuk menemani sore hari kamu semua, menemani nyantai sore kamu deh ya. Mungkin ada yang lagi sambil duduk-duduk atau mungkin sambil di jalan dengerin radio ya, dengerin kita. Pokoknya pantengin aja kita terus pastinya dengan berbagai informasi menarik teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2 FM ya, tetap di Pro 2 Jambi yang bakal juga menemenin kamu dengan berbagai lagu hits-hits dari Pro 2. Stay tune.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlice.

Oke, Tamam Pro 2 FM nih mengawali sore hari ini Tamam Pro 2 dengan satu informasi nih, BTS dipastikan bakal tampil di American Music Awards 2026 Tamam Pro 2. Dan ini apa ya? Ya, pengumuman kehadiran BTS disampaikan langsung ya sama penyelenggara American Music Awards melalui pernyataan resmi yang dirilis di hari Rabu kemarin Tamam Pro 2. Dan kehadiran grup tersebut yang menjadi perhatian penggemar internasional nih. Setelah sekian lama akhirnya menantikan penampilan mereka bareng-bareng gitu ya di panggung penghargaan nih. Dan BTS jadi walin bakal tampil langsung dalam rangkaian acara penghargaan musik bergensi yang berlangsung di Las Vegas tersebut Tamam Pro 2. Dan pada penyelenggaraan tahun ini BTS memperoleh 3 nominasi utama dalam beberapa kategori populer penghargaan musik internasional ya, yaitu meliputi Artist of the Year, Song of the Summer, and Best Male K-pop Artist nih. Dan lagu BTS yang terbaru ya yang berjudul Swim nih Tamam Pro 2 juga bersaing nih dalam kategori Song of the Summer. Dan pada penghargaan tersebut nih, dan juga apa ya, nominasi itu memperlihatkan popularitas global BTS yang terus bertahan melalui karya musik terbaru mereka di tahun ini Tamam Pro 2 FM. Dan American Music Awards sendiri ini bakal disiarkan langsung dari Las Vegas pada 25 Mei mendatang Tamam Pro 2. Dan acara penghargaan tersebut dijadwalin tayang pukul 8 malam waktu timur Amerika Serikat melalui siaran langsung Tamam Pro 2. Dan BTS sendiri memang dikenal sebagai salah satu grup K-pop paling berpengaruh dengan pencapaian besar dalam industri musik internasional selama beberapa tahun Tamam Pro 2. Dan memang popularitas mereka terus berkembang melalui lagu-lagu global, konser dunia, dan juga dukungan besar dari para penggemar mereka nih. Dan juga American Music Awards 2026 ini diperkirakan ini Tamam Pro 2 bakal menjadi salah satu momen paling dinantikan sama penggemar musik dunia tahun ini nih. Dan kehadiran mereka juga memperkuat eksistensi artis Korea Selatan dalam persaingan industri hiburan internasional yang memang dari waktu ke waktu semakin berkembang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Ya, teman Prado FM nih, grup band The Massive resmi memperkenalkan logo baru mereka setelah memutuskan sebagai apa ya, band independen nih teman Prado. Dan logo tersebut juga menjadi penanda fase baru dari perjalanan The Massive yang memang masih diperkuat sama personil lama mereka ya, seperti Rian di vokal, Kiki gitar, Rama pada gitar, Rai di bass, dan juga Y di drum teman Prado. Dan dalam peruncurannya nih, Rian menjelaskan logo terbaru itu mengusung simbol paperland atau pesawat kertas ya. Menurutnya, proses menentukan logo baru berlangsung cukup panjang karena bagi The Massive, logo bukan cuma sekedar identitas visual, tapi juga karakter dan juga doa tentu ya teman Prado. Rian mengatakan ya, The Massive sudah beberapa kali mengganti identitas visual sejak awal karir mereka nih. Sebelum masuk label besar ya, band tersebut sempat menggunakan nama Massive sebelum akhirnya berubah menjadi The Massive dengan warna orange yang khas teman Prado. Dan perubahan logo kembali dilakukan saat perilisan album kelima dengan penggunaan huruf kapital penuh. Dan langkah itu dilakukan untuk semakin memperkuat eksistensi mereka di industri musik Indonesia teman Prado. Dan logo anyar The Massive ini menghadirkan simbol pesawat kertas ya pada bagian desain hurufnya nih. Simbol tersebut dipilih karena dianggap mewakili perjalanan sederhana mereka yang bisa terbang jauh membawa mimpi mereka semakin besar teman Prado. Dan ucap Rian sang vokalis ya, dia mengatakan The Massive memulai perjalanan musik dari sebuah gang kecil di kawasan Ciledug. Tapi dari tempat sederhana itu mereka memiliki mimpi besar untuk membuat karya yang bisa didengar oleh banyak orang teman Prado. Dan selain memperkenalkan identitas visual baru nih, The Massive juga merilis lagu terbaru berbahasa Inggris berjudul On Our Own nih. Dan lagu tersebut menjadi bagian dari langkah baru mereka sebagai band independen dengan semangat dan juga image yang lebih segar.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Oke, Teman Pro 2 FM nih, satu informasi lagi Teman Pro 2, sutradara Indonesia Kamila Andini kembali menorehkan prestasi di panggung perfilman internasional. Dia menerima penghargaan dalam program Woman in Cinema Spotlight yang digelar Red Sea Film Foundation dalam rangkaian Cannes Film Festival 2026 di Prancis, Teman Pro 2. Dan Kamila menjadi satu-satunya sineas dari Asia yang masuk dalam daftar penerima penghargaan di tahun ini ya. Dan juga pencapaian tersebut sekaligus menjadikan sineas Asia Tenggara pertama yang terpilih dalam program Women in Cinema Spotlight, Teman Pro 2. Dan program Women in Cinema ini merupakan inisiatif tahunan Red Sea Film Foundation untuk mendukung dan juga memperkuat suara sineas perempuan dari kawasan Arab, Afrika, dan juga Asia di industri perfilman global, Teman Pro 2. Dan tahun ini Kamila Andini masuk dalam daftar 6 sineas perempuan yang mendapat sorotan di Teman Pro 2. Dia bersama dengan sejumlah bersanding ya dengan nama-nama internasional lainnya, ada Laila Marakachi, Jenny Vivi Naji, Tara Sutaria, dan masih ada yang lain di Teman Pro 2. Dan Red Sea Film Foundation menyebut Kamila sebagai sutradara dan juga penulis yang konsisten menghadirkan cerita tentang perempuan, keluarga, dan juga identitas budaya. Mereka juga menyoroti film debut panjang Kamila yaitu The Mirrors Never Lies ya, yang memperlihatkan ketertarikannya pada hubungan manusia dan juga lingkungan nih. Dan nama Kamila memang sudah lama dikenal di sirkuit festival internasional melalui berbagai film garapannya, Teman Pro 2, beberapa karya seperti Uni, Before, Now, and Then, dan juga Dancy and Yunzen berhasil mendapatkan perhatian di berbagai festival dunia, Teman Pro 2. Dan dalam ajang Cannes tahun ini, Kamila juga hadir membawa proyek film terbarunya berjudul 4 Musim Pertiwi atau 4 Seasons in Java. Dan film produksi internasional tersebut melibatkan 8 negara dan juga diproduseri Iva Isfansyah melalui 4K Film, Teman Pro 2. Dan film itu dibintangi dengan Putri Marino, Arya Saloka, dan Christine Hakim ya. Cerita ini mengangkat tema perempuan, kehilangan, dan juga perubahan hidup dengan pendekatan khas Kamila yang puitis dan juga tentunya dekat ya dengan budaya lokal, Teman Pro 2. Dan keberhasilan Kamila Andini di Women in Cinema Cannes 2026 ini dinilai menjadi simbol semakin besarnya perhatian dunia terhadap perfilman Indonesia dan juga Asia Tenggara nih. Kehadirannya juga dianggap membuka ruang lebih luas bagi sineas perempuan Indonesia untuk membawa karya mereka ke panggung internasional.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya, sama nomor 2, bagi sebagian orang menerima dan juga mencintai diri sendiri itu bukanlah hal yang gampang ya. Apalagi pada saat seseorang itu sering ngebandingin diri dia sama orang lain ataupun ngerasa belum sesuai dengan ekspektasi, sama nomor 2. Dan tanpa disadari nih, hal ini nih bisa ngebuat kamu jadi lebih keras pada diri sendiri, teman pro 2. Padahal ya, untuk bisa hidup dengan lebih tenang itu kamu perlu menerima dan juga mencintai diri sendiri nih. Jadi kalau kamu tidak bisa melakukan hal ini dengan baik, kamu bakal lebih sering apa ya, ngerasa kurang dan tidak bersyukur, teman pro 2. Jadi gimana sih caranya nih untuk bisa lebih menerima dan juga mencintai diri sendiri, teman pro 2? Jadi nih yang pertama adalah menerima itu tidak selalu berarti menyukai ya. Jadi gini, menerima kenyataan itu kan gak selalu sama dengan menyukai kenyataan yang terjadi dalam hidup. Jadi kamu tetap boleh nih ngerasa tidak suka ataupun kecewa dengan apa yang terjadi dalam hidup, teman berdua. Tapi coba ya untuk menerima kenyataan tersebut gitu. Jadi akui bahwa hal yang sudah terjadi tersebut merupakan bagian dari hidup saat ini, teman berdua. Dan dengan menerima kenyataan seperti ini nih, kamu bisa berhenti melawan hal yang tidak bisa dirubah, teman berdua. Kemudian bisa mulai fokus pada apa yang bisa dikendaliin. Dan dari situ nih proses untuk berdamai dengan diri sendiri pun perlahan akan berjalan dengan lebih baik gitu, teman berdua.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Iya, sama Prado FM ini terkadang juga seseorang lupa bersyukur nih karena lebih fokus pada kekurangan dalam hidupnya nih. Padahal kalau dipikir-pikir gitu ya, ada banyak hal yang bisa kita syukuri nih sama Prado. Misalnya bisa makan setiap hari dan masih bisa melihat matahari di pagi hari, masih bisa bertemu orang-orang yang kita sayang dan lain sebagainya ya. Dan secara psikologis nih memang mustahil untuk ngerasain kecemasan dan juga rasa syukur yang tulus secara bersamaan. Dan maka dari itu teman-teman berdua, dengan kita memperbanyak rasa syukur nih, perlahan rasa cemas itu bisa hilang dan bakal bikin hidup kita jadi lebih tenang teman-teman berdua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Taman Prado FM, kita lanjut lagi nih ya Taman Prado. Gimana sih caranya supaya kita bisa lebih menerima dan juga mencintai diri kita sendiri nih? Tips selanjutnya adalah kita harus berhenti membandingkan diri kita sama orang lain, teman berdua. Jadi pikiran dan perasaan tidak bisa menerima diri sendiri biasanya muncul karena kita sering membandingin diri kita sama orang lain ya. Padahal, teman berdua, kebiasaan ini nih bisa mengurangi kepercayaan diri seseorang dan membuat seseorang lebih merasa depresi dan cemas dengan kehidupan yang dia jalani nih. Nah, jadi dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain, teman berdua, kamu bisa lebih fokus untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik dan perlahan bakal lebih mudah menghargai proses yang sedang dijalani tanpa harus merasa tertinggal dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, teman berdua.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
3: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman berdua, kita pasti pernah yang berjanji pada diri sendiri untuk ngelakuin sesuatu gitu ya. Tapi nggak semua kita bisa nepati janji tersebut dengan berbagai alasan. Nah, teman berdua, karena tidak mungkin ya sebagai individu yang harus mencintai diri sendiri di setiap waktu, kita harus selalu bisa ya untuk menepati janji yang kita buat kepada diri kita sendiri, terutama teman berdua. Karena saat kita sering mengingkari janji pada diri sendiri, kita juga bakal lebih sering berubah pikiran gitu ya. Lebih apa ya, kita gak gampang ini sih, kita gampang menjudge diri kita sendiri gitu teman Pradua FM. Malah kayak lebih menghargai apa ya, kalau kata orang tuh lebih menghargai omongan netizen gitu ya, ketimbang diri sendiri gitu teman Pradua. Dan cenderung pelin-pelan saat ngambil keputusan. Jadi jangan remehin janji pada diri sendiri ya, karena hal ini sama pentingnya dengan janji kita pada orang lain.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radua, kita dengarkan kumandang eksesi Al-Quran, Tahrim, Beduk, dan Azan Maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.
1: Rahmanirrahim. Ulang

Kita Memperadu FM telah kita dengarkan kumandang ayat suci Al-Quran, tahrim beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kok tahu kan Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya?
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
1: video bullying
0: di lingkungan
1: atau
0: pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Masih
4: bullying atau perundungan?
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edit Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2, jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah
0: luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh itu wajib ya?
1: Wajib.
0: Bener. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari?
1: Iya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya?
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya. Bener. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula. Oh, kan
0: benar.
1: Orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Mm-hmm. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu.
0: Yeah.
1: Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya.
0: Betul.
1: Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow,
1: iya,
0: itu
1: karena
0: udah bisa jadi
1: bisa
0: ini album
1: EP.
0: Ya,
1: EP. Benar, makanya akhirnya tercetuslah bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya betul. Pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi,
0: barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksinya aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia.
1: Nah,
0: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih? Berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya, wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo, akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi nggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya. Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang

0: sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Okay. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Okay. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru okay. Ini adalah sisi perempuan dewasa yang okay. memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis mm-hmm. gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan mm-hmm. mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Oh, jadi di lagu ini okay. tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh mm-hmm. bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
1: Benar-benar berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu kan.
0: Iya, enggak
1: gitu, enggak ya.
0: POV-nya cewek dewasa, POV-nya okay. cewek dewasa gitu. Alright.
1: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya, sama masa yeah. lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya
0: tapi, betul.
1: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau okay. ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan adalah bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Yes. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Betul. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
1: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
0: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu. Jadi memang ada di lirik. Tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
1: Udah lupain, terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
0: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
1: Asik sih, bener sih.
0: Iya kan?
1: kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
0: nggak cuma
1: cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
0: bisa
1: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
0: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
1: Itu
0: gitu.
1: Dia, selama punya niat yang tulus, ayo gas.
0: Gas, betul.
1: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
0: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku gak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yeri T5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu.
1: Okay.
0: Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa ya? Jam 12 apa waktu itu.
1: Wow, oke. Okay.
0: Jadi teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang jam, memang literally jam 2 pagi sih.
1: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
0: gitu. Teriak-teriak. Sibuk recording, tes vokal ya.
1: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
0: Begitulah saudara-saudara ya.
1: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak,
0: betul.
1: Seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
0: Bener banget tuh.
1: Alright, alright, alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
0: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
1: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Melimono.
2: Halo lagi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
2: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
1: Bener-bener.
2: Juga seperti biasa, aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
1: Kayak
2: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak Grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu lah.
1: Ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk apa, untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
2: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
1: Betul.
2: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Udah akhirnya begitu udah duduk, mau gak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, yaudah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
1: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
2: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
1: Betul. Emosinya lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Oswaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
2: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
1: deh. Oh aku
2: jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
1: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
2: That's
1: ya,
2: right.
1: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
2: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
1: Harus disiasati, gitu. Siasati benar. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
2: Gue punya games.
1: Namanya adalah Rakus Rapid Question.
2: Oke. Okay.
1: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
2: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Entar.
1: Yang paling
2: aku
1: berani.
2: Yang paling berani
1: Aries.
2: Ya.
1: Aries.
2: Aries.
1: Sama, kita Aries. Aries geng kita.
2: Wow, serius.
1: serius aku Aries.
2: Tanggal berapa?
1: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
2: Beda sehari sama cua juga.
1: Oh iya. Wow, gokil.
2: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. yang paling berani.
1: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
2: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua nah. sih. Paling berani apa?
1: Paling
2: ya?
1: Berani.
2: Bawa mobil Elf.
1: Wow. Di Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
2: Karena waktu itu lagi tour, lagi okay. tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya okay. udah wow. gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener. Karena aku gak punya SIM
1: okay.
2: bawa mobil Elf, beda
1: bener.
2: Kan?
1: Iya, bener-bener, wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
2: Karena kan medan tempuhnya beda
1: bener.
2: Kan, Sumatera itu.
1: Betul, Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Jawa gitu rata-rata.
2: Yang lurus gitu kan, beda.
1: Bener, oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: Momen.
1: Yes.
2: Momen.
1: Apapun.
2: Agak melo nih jatuhnya. Kalau kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
1: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
2: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
1: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
2: Banget.
1: Orang ini dibeliin sama bapak gitu kan.
2: Iya,
1: kan?
2: Itu. Wow,
1: proud banget pakainya itu pasti ya.
2: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
1: Oh iya.
2: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
1: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
2: Sekarang kayaknya udah gak ada di
1: rumah nyokap. Oh udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
2: Ya.
1: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
2: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
1: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil ya, banget. Sesimpel itu ya.
2: Sesimpel itu.
1: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
2: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
1: Bus langsung ngebus mood
2: langsung
1: banget.
2: Langsung ngebus.
1: Ya. Benar-benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
2: Dokter hewan.
1: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada karir itu sama sekali nggak berarti?
2: Jadi kalau basicnya aku senang binatang dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
1: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
2: Bukan, tentang kesehatan. Dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya, kayaknya.
1: Iya, bener-bener. Tapi kalau ngomongin berat. Soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
2: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
1: SMP. Acara pensi berarti?
2: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
1: Yes.
2: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Nggak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh fee agent kali ya.
1: Iya, benar.
2: 90.000 bisa buat beli fasilitas buat sekolah.
1: Wow, gokil.
2: Senang banget.
1: Gokil. Itu senang banget sih pasti sih.
2: Senang banget. Senang banget
1: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
2: penghasilan pertama.
1: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
2: Betul.
1: Benar-benar. Itu fun fact aja ya.
2: Yes, fun fact.
1: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
2: Ke masa depan aja deh.
1: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
2: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
1: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
2: kayak gimana? Kepo aja, kita pengen tahu.
1: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia, apa tuh?
2: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah, itu dia.
1: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
2: Betul.
1: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
2: Alright,
1: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
2: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
1: Wow.
2: Kita manifestasi aja ya.
1: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
2: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
1: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
2: Amin.
1: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
2: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchingnya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
1: Alright. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman-teman dua. Kita masih ngobrol soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa project yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya.
1: Masih ada harapan.
0: Cuman ya, nanti lah gimana kedepannya ya.
1: Ya, harus serius banget. Harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo, gitu ya. Benar. Gitu. Salam kenal ya buat Kak Meli. Semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih. Salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kita nggak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit. Thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

Di balik megahnya Masjid Istiqlal, ternyata ada lorong rahasia di bawah tanah yang konon katanya tempat untuk pelarian pasukan Belanda. Menara Syah Bandar atau yang dulu lebih dikenal dengan Uitik dibangun sekitar tahun 1839 yang berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang masuk keluar kota Batavia. Kapal-kapal yang melewati jalur laut kemudian dikutip pajak atas barang-barang yang dibongkar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah terowongan tepat di bawah Menara Syah Bandar yang kini lebih dikenal dengan sebutan Menara Miring. Terowongan tersebut terhubung dengan Benteng Frederik Hendrik yang kemudian dibongkar dan dibangun sebuah masjid yang kini disebut Istiqlal. Sebagaimana dikutip dari merdeka.com, Wali Kota Jakarta Utara berujar, kalau mau kita telusuri ada di bawah Menara Syah Bandar dan terowongan itu dalam keadaan terkunci. Saya sendiri dapat informasi dari sebuah buku mengenai jalur bawah tanah di bawah Menara Syah Bandar yang bisa tembus sampai Masjid Istiqlal. Bambang mengaku mendapat informasi itu dari penjaga museum Bahari di kawasan Menara Syah Bandar. Di bawah Menara Syah Bandar ada pintu besi merupakan lorong atau terowongan menuju benteng atau kini Masjid Istiqlal. Saat ini pintu besi menuju terowongan sudah ditutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Kebayang gak sih, suatu saat robot akan menggantikan manusia? Nah, jadi gini, sebuah robot telah berhasil melakukan operasi pada babi sendirian tanpa bimbingan tangan manusia. Bahkan ahli bedah robot menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan manusia. Robot otonom jaringan cerdas melakukan operasi laparoskopi untuk menghubungkan dua usus pada 4 babi. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan di Science Robotics, robot unggul dalam prosedur yang membutuhkan tingkat presisi tinggi dan gerakan berubah.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren.

global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jebb, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

kebayang gak sih suatu saat robot akan menggantikan manusia? Nah, jadi gini, sebuah robot telah berhasil melakukan operasi pada babi sendirian tanpa bimbingan tangan manusia. Bahkan ahli bedah robot menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan manusia. Robot otonom jaringan cerdas melakukan operasi laparoskopi untuk menghubungkan dua usus pada 4 babi. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan di Science Robotic, robot unggul dalam prosedur yang membutuhkan tingkat presisi tinggi dan gerakan berulang. Axel Krieger dari Universitas Johns Hopkins mengatakan, ini menandai pertama kalinya sebuah robot melakukan operasi laparoskopi tanpa bantuan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Hopkins, temuan kami menunjukkan bahwa kami dapat mengotomatiskan salah satu tugas paling rumit dalam operasi, yaitu menyambungkan kembali dua ujung usus. The Star melakukan prosedur pada 4 hewan dan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari manusia yang melakukan prosedur yang sama. Menghubungkan dua ujung usus adalah prosedur yang menantang dalam operasi gastrointestinal yang membutuhkan ahli bedah untuk menerapkan jahitan dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Bahkan sedikit gerakan tangan atau jahitan yang salah dapat mengakibatkan kebocoran yang mengakibatkan pasien menderita komplikasi yang fatal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nih, kamu termasuk morning person atau enggak nih? Jadi teman Pro 2, bangun pagi itu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, baik fisik maupun mental. Nah, ada fakta menarik tentang bangun pagi. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Kenapa? Bangun pagi memberikan waktu tambahan untuk merencanakan hari, menyelesaikan tugas, dan memulai pekerjaan lebih awal yang dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kualitas tidur yang lebih baik. Orang yang bangun pagi cenderung memiliki rutinitas tidur yang lebih teratur, yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan menjaga ritme sirkadian tetap seimbang. Selanjutnya, lebih banyak waktu untuk sarapan sehat. Nah, iya dong, bangun pagi ini memberikan waktu lebih banyak loh untuk menyiapkan dan menikmati sarapan yang sehat, yang penting untuk energi dan fokus sepanjang hari. Kemudian meningkatkan kesehatan mental nih teman Pro 2. Kenapa? Bangun pagi ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan karena memberi waktu lebih untuk memulai hari dengan tenang dan terorganisir. Bangun pagi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang dapat meningkatkan produksi vitamin D dan membantu mengatur ritme sirkadian. Nah, selanjutnya bangun pagi memungkinkan kamu lebih banyak waktu untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lainnya sebelum memulai hari kerja atau sekolah. Nah, dengan memulai hari lebih awal, kamu dapat menikmati banyak manfaat kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, udah siap belum jadi morning person?

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

kamu pernah nggak berpikir bahwa sebuah batu raksasa bisa kamu gerakkan dengan mudah? Nggak kebayang dong. Tapi, ada sebuah batu di hutan Holgot di wilayah timur Laut Prancis berhasil membuat banyak wisatawan keheranan. Bagaimana nggak? Batu setinggi 7 meter dengan berat kurang dari 137 ton ini bisa dengan mudah didorong hanya menggunakan tangan kosong. Inilah Trembling Rock, dan batu ini memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari sekian banyak kekayaan geologi yang ada di hutan Holgot, Trembling Rock merupakan salah satu atraksi terpopuler bagi wisatawan. Sepintas, batu besar berbentuk lonjong ini tentunya tidak bisa digeser hanya seorang diri. Ada alasan mengapa batu ini mudah dipindahkan oleh wisatawan. Pertama-tama, karena Trembling Rock terletak di tengah-tengah batu besar lainnya, seperti dijungkat-jungkit gitu. Selain itu, alasan lainnya adalah karena jenis batuan granit bersifat lebih ringan dari bebatuan jenis lainnya. Karena keunikannya itulah, Trembling Rock atau yang dikenal juga dengan Batu Logan ini sebagai landmark populer bagi traveler.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Masjid Raya Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia dan bersaing dengan 201 masjid di 43 negara di dunia. Awalnya ada 201 desain yang masuk nominasi, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 27, lalu diumumkanlah 7 yang menjadi pemenang utama dan jadi terbaik di dunia. Adapun yang dinilai dalam penghargaan Abdul Latif Al-Fozan untuk arsitektur masjid, yaitu inovasi dalam perencanaan desain dan teknologi yang dapat menjurus ke identitas arsitektur masjid di abad ke-21. Masjid Raya Sumatera Barat sendiri dapat menarik perhatian dunia, salah satunya karena desain masjid yang identik dengan tipologi atau bagonjong khas rumah masyarakat Minangkabau. Masjid Raya tersebut tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Atap masjid berbentuk atap rumah adat Minang berbentuk gonjong. Selain itu, desain masjid juga mengusung konsep peletakan Hajar Aswad dengan membentangkan kain dan juga dihiasi oleh ukiran khas Minangkabau serta kaligrafi di dinding masjid. Perpaduan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dapat dipadukan dengan modernitas hingga menjadi ciri khas tersendiri di mata dunia. Masjid Raya tersebut dibangun di lahan seluas 40 ribu meter persegi dan menjadikannya masjid terbesar di Sumatera Barat. Luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan, yaitu sekitar 18 ribu meter persegi, sehingga terdapat halaman yang luas.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

0: di Montenegro ada salah satu perlombaan unik setiap tahunnya, yaitu Lomba Malas atau lebih dikenal dengan Lazy Olympics yang berhadiahkan 200 euro. Dilansir dari konbini.com, perlombaan malas di Montenegro setiap tahunnya menarik para turis untuk mencobanya. Para peserta tetap diizinkan untuk makan, tidur, bahkan menggunakan telepon pintar. Para peserta diberikan matras untuk bermalas-malasan dan peserta yang terakhir berada di matras maka ialah pemenangnya. Rekor pemenang dalam lomba tersebut adalah Marko Jurovic pada tahun 2014. Marko berhasil memecahkan rekor selama 37 jam tidak melakukan apapun. Lomba malas diselenggarakan setiap tahunnya, tepatnya pada bulan Oktober di desa Etno, Montenegro.
1: Sudah finish ya, saya sudah selesai.

berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sobat Kreatif, informasi lainnya, sempat dijadikan pakan ayam dan babi. Angulas dari Spanyol kini menjadi makanan termahal di negara tersebut, yakni 1.000 euro atau setara 17 juta rupiah per kilogram. Angulas, bahasa Spanyol yang digunakan untuk menyebut anak belut, adalah salah satu makanan paling mahal di negara tersebut. Makanan ini hampir tidak memiliki rasa sama sekali, berlendir, tak ubahnya seperti cacing lemas yang tersaji di atas piring. Dulu, angulas digunakan untuk pakan ayam dan babi. Bahkan bukti sejarah mengungkapkan makanan ini adalah makanan pokok pekerja di Spanyol Utara. Namun, kini angulas menjadi makanan termahal di Spanyol dengan harga 17 juta rupiah per kilogram. Kelangkaan memainkan peran besar dalam melejitnya harga angulas. Semakin jarang angulas didapatkan, semakin tinggi harganya. Meski tak memiliki rasa sama sekali, banyak orang penasaran untuk mencobanya, sehingga berani membayar dengan harga tinggi. Angulas sangat populer di Spanyol, bahkan pasar gelap angulas berkembang pesat di negara tersebut.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Kamu suka nangis? Nah, ini ada fakta tentang orang yang mudah menangis. Jadi, teruntuk kamu yang mudah menangis saat merasakan suasana hati yang sedih, selamat, kamu adalah orang yang kuat. Selain itu, kamu adalah pribadi yang jujur dan berani menghadapi emosi. Jadi, ini ada fakta menarik tentang menangis yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, kamu adalah pribadi yang jujur pada dirimu sendiri. Untuk menutupi sisi rapuh dalam dirinya, kebanyakan orang akan berusaha untuk membuat topeng di depan orang lain. Mereka pun enggan menangis dan berpura-pura bahagia. Tapi, tahukah kamu, ternyata menangis bukan berarti indikasi kalau kamu lemah loh. Menangis justru merupakan bukti bahwa kamu adalah sosok pribadi yang kuat yang mampu mengakui emosi dan perasaan secara jujur. Yang kedua, tidak takut dengan persepsi orang lain. Jika kamu mudah menangis untuk meluapkan emosi, itu berarti kamu telah selangkah lebih maju. Kamu berani menunjukkan sisi rapuhmu pada dunia luar dan tidak mempedulikan apa persepsi orang lain. Tak banyak orang memiliki keberanian seperti kamu. Yang ketiga, kamu berani menghadapi emosi. Ketika kamu menangis, tandanya kamu telah berani menghadapi emosi yang kamu rasakan. Kamu memilih jujur atas perasaanmu daripada mempedulikan pandangan orang terhadapmu. Dengan menghadapi emosi inilah, kamu akan mampu memperbaiki suasana hati dan mereduksi stres yang kamu alami. Dan yang terakhir, kamu memahami akan arti pentingnya air mata. Jika kamu mudah menangis, kamu telah memahami manfaat yang akan kamu dapatkan setelah menangis. Selain mampu meluapkan emosi, kamu juga akan merasa lebih baik, dan setelahnya kamu bisa kembali menjalani aktivitasmu secara produktif.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Ada sebuah hal unik, desa di India bernama Desa Kongtong. Ini memiliki keunikan dalam pemberian nama, di mana setelah kelahiran anak, maka sang ibu akan memberi nama dengan sebuah lagu. Jika ingin memanggil seseorang, cukup dengan bernyanyi. Jadi, meski semua orang di desa ini diberi nama dengan nada-nada, tapi tidak akan salah orang, karena setiap orang memiliki cirinya masing-masing. Lagu itu akan menjadi identitas mereka selama hidupnya. Maka dari itu, desa ini diberikan julukan Desa Bersiul. Ahli sosiologi dan psikolog sudah mencari tahu akar penamaan tersebut, tetapi belum ada hasil yang konkret. Sementara itu, penduduk di Kongtong percaya bahwa Jingrai Yaobei atau nama khas untuk tradisi yang berarti nyanyian untuk menghormati leluhur sudah ada sejak zaman kuno dan tumbuh dengan mengadopsi praktik ini. Pemberian lagu pendek berarti nama panggilan, sedangkan pemberian lagu akan dinyanyikan ketika orang tersebut jauh atau berada di hutan serta lembah. Desa ini juga pernah masuk dalam nominasi sebagai desa wisata terbaik yang digelar oleh Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebuah penelitian kecil di Liverpool, Hope University, dan University of Western Sydney baru-baru ini menyebutkan kalau orang yang suka begadang cenderung memiliki sisi negatif. Dikutip dari Merdeka.com, sisi negatif tersebut tepatnya adalah Dark Triad yang merupakan sebuah kombinasi antara sifat manipulatif, narsis, dan juga psikopat. Selain itu, dilansir dari Huffington Post, sebanyak 263 mahasiswa yang 74 diantaranya adalah pria dilibatkan dalam penelitian ini. Mereka ditanya soal kebiasaan begadang dan kuesioner soal sisi narsis, psikopat, dan manipulatif yang dimiliki. Dari situ, peneliti menemukan hubungan antara ketiga sifat negatif tersebut dengan kebiasaan begadang. Namun jenis kelamin seseorang tidak ikut mempengaruhi sikap itu. Sayangnya, penelitian kecil tersebut tidak terlalu akurat karena hanya melibatkan mahasiswa sebagai responden. Seperti yang sering diketahui, mahasiswa tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum yang suka begadang. Sebab terkadang mereka terpaksa begadang demi menyelesaikan tugasnya.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah di dunia internet.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Kamu punya hobi ngumpulin diecast atau action figure? Nah, tentunya ini butuh banyak uang untuk mengkoleksinya. Tapi pernah nggak kebayang atau kejadian action figure yang kamu sayang-sayang tahu-tahu diminta sama keponakan? Jadi ceritanya curhatan seorang pria yang sempat viral di media sosial lantaran figure Gundam-nya diambil tanpa izin oleh dua keponakannya. Tantenya bahkan menyuruhnya mengikhlaskan karena menganggap mainan robot itu cuma mainan 50 ribuan. Waduh. Jadi buat yang gak tahu, Gundam sendiri merupakan waralaba media asal Jepang yang ceritanya seputar robot raksasa alias Mecha. Diciptakan oleh Yoshiyuki Tomino dan Studio Sunrise. Nah, kembali ke viralnya Gundam di Twitter, sebuah akun Twitter membagikan sebuah percakapan WhatsApp yang mengungkapkan seorang pria bertanya kepada kakak sepupunya tentang model Gundam yang meraib dari kamarnya. Dalam percakapan tersebut, sosok yang disebut sebagai bunda pun meminta pria tersebut untuk mengikhlaskan kedua Gundamnya. Sontak, pria tersebut mengatakan keduanya merupakan mainan mahal. Selain itu, ia juga mengatakan mengambil barang tanpa izin orang lain adalah sebuah pencurian. Namun, sosok bunda malah tidak terima dan mengatakan Gundam tersebut harganya hanya Rp50.000. Ditelusuri lebih lanjut, akun Facebooknya, pria tersebut mengatakan harga kedua Gundam tersebut mencapai Rp750.000 dan Rp1.8 juta. Buat kamu yang berpikir modal Gundam aslinya Rp50.000, coba pikir lagi deh. Harga Gunpla itu akan berbeda-beda tiap jenis model hingga ukurannya. Kamu mungkin bisa menemukan Gundam dengan harga Rp50.000 atau meskipun begitu, tentu saja pastikan keaslian dan kualitas dari produk tersebut.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Ternyata memikirkan hal baik dan positif dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kamu loh. Menurut studi terbaru, memikirkan hal baik tentang diri sendiri atau orang tersayang dapat memberikan manfaat pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Para peneliti dari Universitas Oxford dan Exeter telah melakukan investigasi mengenai hubungan antara pikiran positif dengan keadaan psikologis seseorang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menggantikan air.

0: Sebaiknya.
1: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
2: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
1: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
2: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
1: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat.

0: persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
1: Inspira Kalbu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

Kualitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
4: Kak, aku boleh minta tanda tangan nggak?
5: Oh, ya. Yeah.
4: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
5: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore,

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.
1: More music. Way back.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya, terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: lahir dari rahim Mbak.
1: Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
2: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
1: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini 22 Mei 2026 ya, di hari Jumat ini mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi dari laman rri.co.id. Dan untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, yaitu jemaah haji asal Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko dehidrasi akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang tentunya saat ini mencapai 45 derajat Celcius. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan kondisi suhu tinggi menjadi tantangan utama bagi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Madinah maupun Mekah. Menurutnya, suhu udara saat puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina bahkan berpotensi lebih tinggi dibanding saat ini. Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat cuaca panas, pihak Kemenhat terus mengingatkan jemaah agar disiplin menjaga asupan cairan tubuh. Ia juga menjelaskan dehidrasi dapat terjadi tanpa disadari meskipun seseorang belum merasa haus. Selain rutin minum air putih, jemaah juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, di mana menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung, serta menjaga pola makan dan istirahat agar kondisi tubuh tetap prima selama menjalankan ibadah di tanah suci. Dan untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2, jadi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi menghimbau juga kepada seluruh jemaah haji asal Jambi untuk disiplin menjaga asupan cairan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi guna mencegah dehidrasi akibat cuaca panas ekstrim. Menurut Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan suhu udara di Madinah saat ini berkisar antara 44 hingga 45 derajat Celcius dan berpotensi meningkat saat puncak haji di Ar-Musnah. Menurutnya, kondisi cuaca tersebut membuat jemaah harus lebih memperhatikan kesehatan dan tentunya selama beraktivitas harus menjaga kebutuhan cairan. Karena dehidrasi dapat terjadi tanpa disadari walaupun seseorang itu tidak merasakan haus ya, teman Pro 2 ya. Untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu pemusnahan barang bukti narkoba wujud perang melawan narkotika. Kasrem 042 Gapu Kolonel Infantri Davi Dharma Putra menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus besar. Langkah ini menjadi bukti nyata sinergitas TNI Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Polda Jambi memusnahkan barang bukti berupa 20 kg sabu, 20.237 butir ekstasi, dan 1.970 cartridge etomidate hasil pengungkapan jaringan peredaran narkotika. Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Krisnoha Siregar, Kajati Jambi Sugeng Haryadi, Usur Forkopinda Provinsi dan Kota Jambi, para tokoh agama, tokoh masyarakat, insan media, serta perwakilan lembaga penegak hukum lainnya. Selain pemusnahan barang Jambi juga barang bukti juga dilaksanakan deklarasi gerakan Jambi anti narkotika yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk tekad seluruh komponen bangsa dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Jambi. Kehadiran Kasrem 042 Gapu pada kegiatan tersebut mencerminkan komitmen TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 042 Gapu dalam mendukung langkah aparat penegak hukum memberantas peredaran narkoba, serta memperkuat sinergitas bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisnoha Siregar menegaskan bahwa perang melawan narkoba membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat, karena narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir. Kapolda juga menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba merupakan bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tentunya untuk menyelamatkan generasi muda bangsa.
Ya teman Pro 2, itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas di hari Jumat ini. Semoga kita semua memperoleh keberkahan di hari Jumat. Amin ya robbal alamin.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk,

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita. Sabar.
3: Dengan sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja? Wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.